ketchup and I'll catch up. You said ketchup, we said KI, the egg. Maro leti sabwe ko, din chan niya sabthara. Maro piyansi chabu haupu. Anga khanbi. Dokha khanbi si jen lewe re windan rega. Maro bidu re. Achan bha sita cha. Yoga ka soji ko mkho khanan bhe. Mishuna nike nane. Tadi pergi ke arah, baru pergi. Orang itu, kita sukup dia, nampol itu pergi. Serius, tapi senyuman dia, tidur kagui pergi afka, baru pergi tu. Nanti aku kau ye sanjini. Tapi pergi arah. Nyeri pintu mereka, naru ikut mana mari. Naru ya tuju, naru ya nyeri, naru betul atau tidak? Betul masa tahun dahlah kau pergi cak. Sangat dahlah, sangat dahlah, sangat dahkan cak. Tapi ni yang kita lihat, naru dia mesti apa pun macam. Malu macam tu, macam di cinta ni. Malu sisa jodoh setong aja. Malu amanda kau kaya. Malu macam tu, lawan macam tu. Macam apa?